0: aku ingin putus. Yeah.
1: Baby, aku tak sanggup lagi denganmu.
0: Baby,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Inspiradio ID.
2: Hai. Balik lagi sama Upi. Setelah tadi kita bercerita tentang gadis muda yang berasal dari negeri Cina, sekarang kita pindah benua. Kita beralih ke Eropa. Sorry, ke Amerika. Kita beralih ke Amerika. Ada seorang laki-laki yang penampilannya cukup sangar, badan besar, kulit gelap. Tapi siapa sangka hatinya penuh dengan kasih sayang. Kalau kata orang, jangan menilai buku dari sampulnya. Rasanya ungkapan ini tepat untuk seorang pria yang bernama Mark Bustos. Kita sebut saja Mark. Mark ini adalah seorang penata rambut di kota New York yang bekerja di salon yang cukup mahal dan terkenal. Dia bekerja dari hari Senin hingga Jumat dan punya waktu luang di hari Sabtu dan Minggu. Alih-alih menghabiskan waktunya untuk berlibur, Mark lebih memilih menghabiskan akhir pekannya dengan cara memberi layanan potong rambut gratis bagi para tunan wisma di New York dan kota-kota lainnya. Kisah ini sebenarnya sudah banyak dirilis di dunia maya, dibagikan oleh beberapa netizen. Karena aksinya yang selalu ia lakukan di tempat terbuka. Setiap waktu luangnya di Sabtu dan Minggu, atau lebih sering di hari Minggu, Mark akan berkeliling kota untuk mencari para tunawisma yang membutuhkan bantuannya. Dia akan menghampiri tunawisma tersebut, tentunya tunawisma yang menurut dia perlu dipertampan atau bercantik, perlu dipotong dan ditata lagi rambutnya. Mark datang dan mengucapkan satu kalimat yang sederhana namun penuh makna. Mark berkata, "Saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk Anda hari ini." Dan tentunya, sebagian besar tunawisma tidak menolak. Dalam satu hari, biasanya dia menargetkan untuk dapat memotong atau merapihkan penampilan 6 orang. Kurang lebih 6 orang. Mark yang berusia 30 tahun telah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2012. Semuanya berawal ketika dia pergi mengunjungi keluarganya di Filipina. Saat itu, dia menyewa kursi dari seorang tukang cukur lokal untuk memberikan potongan rambut gratis untuk anak-anak kurang mampu di sekitar lingkungan keluarganya. Dan pada saat itu cukup banyak mereka yang datang. Rasanya begitu menyenangkan. Begitu pendapat Mark menyenangkan ketika dia bisa melihat senyum-senyum dari wajah orang-orang yang dia bantu. Perasaan senang itu yang dia bawa kembali ke New York. Tidak hanya di New York, Mark juga telah melakukan perjalanan ke Jamaika, ke Costa Rica, ke Los Angeles untuk memberikan potongan rambut gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar untuk potongan rambut yang layak. Mungkin kalau dilihat-lihat, sepertinya potong rambut itu bukan hal yang mahal untuk dilakukan. Tapi di negara-negara tertentu, di kota-kota tertentu, contohnya di New York ini, atau di kota seperti di Tokyo, di Taipei, potong rambut itu membutuhkan biaya yang besar. Bagi mereka yang tunawisma, jangankan untuk pergi potong rambut, makan saja belum tentu mereka akan mendapatkan makanan yang layak setiap hari. Sekali lagi, bantuan ini datang bukan dengan memberikan uang, melainkan mendedikasikan kemampuannya, keahliannya secara cuma-cuma untuk mereka yang membutuhkan. Nah, dari ratusan orang yang ditemui Mark, ada satu cerita yang berkesan untuk Mark. Pria ini namanya Jemar, Jemar Beng. Setelah menawarkan layanan potong rambut gratis untuknya, Mark memutuskan untuk juga membelikan makanan. Mark bertanya apa yang Jemar inginkan untuk makan. Namun karena setiap hari Jemar hanya mendapatkan makanan sisa, dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia makan. Jemar sama sekali tidak mengatakan apapun sepanjang proses rambutnya dirapihkan. Begitu juga selama ia menikmati makanan yang diberikan oleh Mark. Jemar hanya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Jemar melihat wajahnya setelah rambutnya dirapihkan oleh Mark. Hal pertama yang dikatakan Jemar kepada Mark adalah, "Apakah Anda tahu siapa yang membutuhkan pegawai?" Mendengar kalimat itu, Mark merasa sangat bahagia. Mark merasa ternyata hal yang menurut dia kecil untuk dilakukan, sekadar memotong rambut dan memberikan makanan, ternyata sudah berhasil memotivasi orang, seorang tunawisma yang sudah lama putus asa mencari kerja, untuk kembali mulai bekerja, kembali mulai mencari kerja, bersemangat kembali.

Mark selalu memberikan layanannya di area terbuka, seperti di sudut jalan, di trotoar, selalu di tempat terbuka. Hal ini dia lakukan supaya orang lain terinspirasi untuk berbuat baik kepada mereka yang kurang mampu. Kita tidak pernah tahu hal kecil yang kita lakukan berdampak seperti apa untuk orang lain. Mungkin terkadang kita melakukan tanpa sadar, melakukan tanpa niat, untuk dilihat, melakukan tanpa niat, untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Terkadang kita melakukan hanya untuk kebahagiaan diri kita, melihat senyum mereka. Hal kecil menurut kita, tapi bagi orang yang kita tolong, dampaknya bisa jadi luar biasa.

terkadang lucu. Mereka yang tampak luarnya seram, mereka yang perawakannya sangar, terkadang punya hati yang lebih lembut daripada mereka yang terlihat seperti malaikat.

Terkadang kita takut pada mereka yang sulit senyum, padahal hatinya bercahaya. Tapi kita mendekat pada mereka yang banyak senyum, tanpa kita tahu apa maksud dari senyumnya.

0: Terkadang kebaikan bukan butuh kata-kata. Kebaikan itu butuh tindakan nyata.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi sobat, don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Tetap saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa...

0: maksudnya biasa itu sering ditemukan gitu ya, bukan menjadi hal wajar, bukan, tapi sering ditemukan gitu. Oke, kita lanjut ke hal viral yang berikutnya.
1: Pada Sabtu 19 Juni 2021
0: yang lalu, ini masih agak hangat ya, ada wanita di Jakarta Barat lompat dari lantai 3 dan diduga stres akibat COVID-19. Seorang wanita melompat dari lantai 3 rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Wanita itu melompat karena diduga stres terpapar virus corona atau COVID-19. Sesuai informasi, itu lompat dari lantai 3. Hasil pemeriksaan atau interogasi dari saudaranya, katanya perempuan itu sempat stres karena positif COVID. Gitu. Kata polisi. Gimana sih? Oke. Faruk menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang. Faruk menyebut korban sempat mengabari saudaranya di menyebut A sempat mengabari saudaranya di Bekasi, Jawa Barat bahwa dia akan melompat dari lantai 3 rumahnya. Tadi sempat menghubungi saudaranya yang di Bekasi, mengatakan bahwa yang bersangkutan akan melompat dari lantai 3 karena stres positif COVID. Nah, kemudian saudaranya yang ada di Bekasi menghubungi saudaranya yang ada di Jakarta Barat. Setelah dicek Babinkamtibmas, kita temukan yang bersangkutan sudah tergeletak. Sampai tadi di TKP masih hidup, dibawa ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk dan sekarang sedang kritis dan diberi pertolongan pertama. Korbannya positif COVID, kita dapat hasil swab PCR-nya. Polisi masih mendalami keterangan saksi dan pihak keluarga. Polisi juga menunggu kabar kesehatan korban untuk nantinya dimintai keterangan yang lebih lanjut gitu. Nah, ini adalah skenario terburuk ketika kita para penggiat kesehatan mental memberikan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya menyayangi diri sendiri gitu ya, pentingnya untuk mengelola stres gitu, karena dengan pengelola stres kita semua dapat menjauhkan hal-hal seperti ini gitu. Dan selalu saya berikan pengetahuan bahwa semua masalah ada jalan keluarnya, semua masalah bisa dihadapi dengan oleh manusia gitu. Dimana masalah-masalah tersebut memang mungkin akan mengganggu kehidupan kalian gitu. Gimana ya, sudah terjadi, jadi saya himbau kepada para pendengar untuk tidak melakukan hal yang serupa karena tidak akan menyelesaikan masalah, namun akan menambah masalah-masalah baru gitu. Kita nggak tahu dunia setelah kematian itu seperti apa, tapi yang kita tahu.
2: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

nilai dari 200, 400 sampai 320, buat kalian harus hati-hati gitu. Nah, untuk yang mempunyai nilai 321 sampai 400 gitu ya. Buat kalian yang memiliki nilai 321 sampai 400, ini adalah level yang paling atas. Oke. Atau kalau di game itu bos terakhir. Kalau di Avenger itu udah ketemu Thanos gitulah. Di level ini kalian mempunyai poin 321 sampai 400, maka kalian mungkin akan sampai pingsan jika bertemu dengan situasi atau kondisi yang kalian takuti, atau bahkan kalian akan sangat menghindari situasi atau kondisi ketakutan kalian gitu. Misalnya kayak takut sama cacing. Nah, untuk menghindari itu, kalian rela nih nyewa apartemen sampai lantai 20. Sorry, bukan sampai lantai 20. Tapi kalian nyewa apartemen di lantai 20 agar gak ketemu cacing, karena cacing kan hidupnya di tanah gitu. Jadi kalian takut untuk ketemu cacing, jadi kalian menghindari tanah yang menjadi habitat cacing, terus kalian nyewa apartemen di lantai 20 begitu. Dan itu tadi adalah result atau hasil yang memang bisa dibuat acuan kalian untuk mengetahui seberapa dalamnya ketakutan kalian atau fobia yang kalian miliki saat ini begitu. Oke, lanjut. Nah, setelah saya selesai, setelah result sudah saya kasih tahu ke kalian semua, maka hari ini saya akan masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini. Yang sebenarnya banyak sekali atau sedang dibicarakan oleh orang-orang pada saat ini gitu. Yang mungkin menjadi trending atau menjadi bukan viral ya, banyak yang menjadi ongoing pada saat ini. Nah, sebelum itu, sebelum saya kasih tahu tema pada saat hari ini, saya akan memberikan sebuah lagu kepada kalian selagi saya bersiap-siap untuk

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

X-ray big muddy puddle. I can try out.

Hey, welcome to Mental Mantel, sebuah program di inspiradio.id di mana selama 1 jam ke depan akan membahas sebuah kesehatan mental, berbagai informasi dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia memiliki berbagai macam aktivitas. Manusia juga memiliki aktivitas yang rutin hingga sebuah hobi yang dimiliki. Dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari, manusia membutuhkan waktu untuk istirahat. Layaknya sebuah mesin, manusia juga butuh untuk istirahat. Dan tidur adalah salah satu bentuk aktivitas manusia untuk

beristirahat dan melepaskan lelah. Tidak hanya itu, tidur adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatannya. Dan tidur juga memiliki sebuah keuntungan tersendiri bagi manusia. Manusia memang perlu tidur, layaknya sebuah mesin. Manusia juga butuh untuk istirahat. Lalu, bagaimanakah jika manusia mengalami gangguan pada tidurnya? Dan bagaimana jika manusia tidak pernah tidur? Bagaimanakah jika manusia terlalu banyak tidur? Dan apa keuntungan dan kerugian tidur? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya RC Ian, dan inilah Mental Mantul.

0: Kayaknya mental saya tidak akan pernah bisa untuk tinggal di Palestina.
1: Ngebayangin aja saya nggak mampu, apalagi saya harus tinggal di sana.
2: Buat saya mungkin kalau saya harus bayangin, saya nggak akan pernah bisa hidup di antara banyak ledakan, tembakan, reruntuhan bangunan, segalanya, dan di mana-mana darah itu saya nggak akan mampu.
3: Yang pasti, saya nggak akan kuat kalau setiap hari melihat perang, lihat darah.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, hah? Buang, sholat!
1: Ya, Mak, ya.
0: Tuh lu denger tuh lu ajan.
1: Iya, Mak.
0: Eh, buang.
1: Baik,
0: Mak, lu semua bubar, sholat.
2: Gunung aja apa ya, Mak?
0: Bubar!
1: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, buang, buang.
1: Mak, itu, Mak.
0: Buang, buang, buang. Buang.
3: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja, kamu juga Jos.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku gak usah mantan karena aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin,
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

Mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam. Dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa

0: aku memang egois kok.
1: Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah, susah.

jawab dong. Pizza.

0: Bisa jawab kamu dari itu bukan? Hei!
1: Bisa jawab dong, bisa tanya aku jawab.

0: come and have some pumpkin pie.
1: Yes!

0: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
1: Saya RJ Lian.
2: Saya RJ Blind.
3: Hai, saya RJ Sevan.
4: Saya RJ Sef.
5: Saya RJ Jul.
6: Saya RJ Sajam.
7: Saya RJ Cah.
8: Saya Rizky Hafidsyah.
9: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
4: hanya di
3: Inspiradio.
4: Inspirasi.

You are connected to Inspiradio. Happy listening.

Hai, gua Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: programmu apa?
1: Oke, okay, balik lagi sama
0: kegiatanmu apa?
1: JJ dan RJ Safe. Sampai RJ Ijul di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Tadi waktu lagi play ini sempat ngobrol-ngobrol sama Mbah Jim. Kata Mbah Jim itu sekarang ada namanya titel baru, nggak cuma SH, ST atau SS yang lain, ada satu namanya MSI. Ya itu apa tuh tadi ngomongnya Ji?
2: Jadi ini kelarnya Mbah Jim MSI.
1: Mbah Jim MSI, Mbah Jim Mes Sembarang Iso. Kalau dia Mbah Jawa Mes Sembarang Iso itu hampir semuanya bisa, hampir semuanya dikuasai. Dari atletik, lari, lompat, loncat, lempar,
0: renang,
1: sambil merenang minum air, jadi habis berenang sambil kelot-kelot gitu lah ya. Ini sebenarnya ide radio online untuk edukasi itu juga hal yang baru sih buat Cece, karena selama ini radio online buat Cece itu adalah buat senang-senang, buat ilmu teman, buat ngobrol-ngobrol,
2: buat
1: request
2: belajar.
1: Lagu, terus belajar nge-RJ, terus gangguin RJ, ngerjain RJ dengan bom request dan segala macamnya. Nah ternyata sekarang ada apa ya, terobosan, bukan terobosan baru sih, Cece aja yang gak ngesampe kesana.
2: Inovasi
1: baru di dunia radio online yang jadi kesempatan aja buat belajar lagi bahwa gak cuman for fun, gak cuman buat hihi aja, tapi juga bisa dipakai untuk
2: edukasi
1: betul. Dan apalagi dengan fenomena saat ini ya Mbak ya, saat anak-anak lebih jadi anak-anak gadget yang konsumtif, ngelihatnya langsung di YouTube, ngelihatnya game yang ponakan aja itu kalau udah main YouTube dilepas sudah nangisnya 5 jam gak berhenti itu. Jadi mengembalikan atau memanusiakan anak-anak lagi mungkin bahaya untuk lebih bersosialisasi, lebih mendengarkan, gak cuman jadi selfish untuk dia. Terus selama ini dalam proses peralihan ke Kota Batu Radio ini, Mbak sudah sejauh apa nih progresnya?
0: Ini sebenarnya pemikiran ini baru dua minggu untuk berpikir bagaimana saya itu melihat anak didik saya ini yang sangat-sangat bersungguh terhadap apa itu media online itu. Ternyata mereka tanpa diketahui oleh guru, mereka sudah bisa membuat video-video pendek yang di YouTube kan gitu.
2: Oke.
0: Jadi sebenarnya dia sudah pintar. Nah ini tinggal menggabungkan produktivitas mereka ini pada arah yang lebih terarah untuk merangsang kecerdasan mereka. Nah satu, kita siarkan melalui radio untuk memancing audio mereka, kecerdasan mereka, musikal mereka. Nah kemudian nanti yang visual tetap, nantinya radio ini juga akan punya website.
2: Iya betul.
0: Nah website itu kita buatkan radio channel, narasinya kita buat di website. Jadi ketiga hal ini tidak bisa terlepas, radio streaming, kemudian YouTube channel dan website. Nah ketika itu tiga ini kita cobakan pada anak-anak beberapa hari, saya ada contoh-contoh kalau di Kupeng gitu ya, saya buat radio Kota Batu Radio channel gitu, berisi ada beberapa kegiatan pembelajaran kami yang di alam. Sudah kita coba seperti menebar ikan wader ya.
2: Oh iya, yang di YouTube
1: itu ya.
2: 1000 ikan itu ya.
0: Itu salah sebut itu.
2: Salah.
0: 14.390.
1: Itu ngitungnya gimana, Mbak? Diambilin satu-satu gini.
0: Kalau enggak percaya itu.
2: Betul ya, betul betul.
0: Gitu. Saya belinya di UPT Unggulan.
2: Oke.
0: Di unit pelaksana teknis Unggulan Pasuruan.
1: Dilepasnya di mana, Mas?
0: Ada 5 titik. Kita ada punya dekat itu potensinya bagus, Lumbang Wanjari, aliran Sungai Berantas hulu, kemudian ada di Sungai Kasinan, di Dam Kali Kebo, dan Kali Etang itu kali ya, aliran Sungai Kali Kecil.
2: Tujuannya apa sih, Pak?
0: Duh, wader itu endemik, lokal.
2: Iya, dilepas.
0: Dilepas, dan dia indikator alam air itu tercemar atau tidak.
2: Oh iya benar.
0: Kalau indikator yang kuat
2: masih banyak itu, banyak water. Banyak kehidupan di situ berarti
0: waternya banyak.
2: Oh berarti
0: airnya bagus.
2: Ya, bagus. Oke, ya.
0: Jadi sederhana itu yang kita lakukan. Cara melepas ikan itu enggak langsung biar begitu.
1: Gimana? Apa ibanya diambil satu dilus-lus dulu terus di
0: itu kalau melepas kamu deh.
2: Untuk teman-teman dari Fakultas
3: Connected to Inspire Radio, happy listening.

Hey, hello, jangan lupa di join ya. Satu buah lagu dari Chris Patih buat Sobat Inspiratif Kota Batu Radio.

0: Kota Batu Radio, inspiratif tanpa batas.
1: Okay, let's

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
13: Artis muda bertalenta, asli Pasuruan. Tentu ada Republik Tenggo, ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Jupalapa.

0: tes, kayak shock, nangis, atau marah, atau teriak. Ketika kalian gak bisa menghadapi itu, atau dalam bahasa lebih gampangnya, ketika kalian gak bisa menghadapi kenyataan itu, dan kalian berlarut-larut di dalam sebuah kejadian itu, pikiran kalian larut di sana, yang kalian endap terus sehingga membuat kalian berpikiran negatif. Ini berbeda dengan fobia. Kalau fobia itu ketakutan yang berlebihan. Kalau PTSD itu trauma. Jadi berbeda. Nah, biasanya orang-orang yang PTSD ini itu jadi parnoan atau apa ya bahasa Jawa nih ya, pokoknya orangnya jadi takutan gitu. Jadi misalkan pernah ketemu setan gitu ya, misalkan ya, dia pernah ketemu setan di dapur gitu. Dia gak takut ketika di dapur waktu siang. Dia takutnya ketika di dapur waktu malam, karena waktu itu dia ketemu setannya malam-malam gitu. Nah, dia akan selalu berpikiran negatif dan parnoan. Maka setiap apapun yang dia lihat, dia akan selalu, atau pikirannya atau otaknya akan selalu mengarahkan ke benda traumatisnya atau ke kejadian traumatisnya itu. Jadi dia gak bisa move on, kalau bahasa gaulnya ya. Jadi dia gak bisa beralih ke realitas yang sekarang gitu. Karena kan realitas yang sekarang adalah gak ada setannya, waktu itu doang setannya gitu. Gitu, PTSD itu begitu. Nah, buat kalian yang mungkin buat kalian yang mungkin punya pengalaman PTSD atau punya cerita tentang PTSD atau punya pertanyaan tentang PTSD, langsung saja ke @inspiradio.id, atau kalian mau konsultasi bisa langsung ke @inspiradio.id, karena semuanya akan saya baca gitu. Kalaupun kritik, saran, atau mau nanya-nanya kenapa kok siarannya jam segini, kenapa kok audionya begini, kenapa kok ribet sendiri, bisa langsung aja ke @inspiradio.id gitu. Oke, lanjut. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Nah, kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan perawatan diri yang baik, kesulitan akan berkurang jika pengalaman yang traumatis tersebut tetap menghantui sampai membuat seseorang kesulitan dalam menjalani hidup, maka orang tersebut mengidap PTSD gitu. Saya matikan aja lagunya. Oke, lanjut. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika ia mengalami melihat atau belajar tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau ancaman kematian.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
11: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
12: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
13: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
14: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
12: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
13: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
12: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
14: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
12: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
12: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Kami dari Inspiradio
12: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
14: 1441 Hijriah.
10: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
13: gak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
7: Inspiradio.
4: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
12: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
12: batas.
15: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
1: tidak ada Tuhan
0: selain Allah, dan saya bersaksi
1: Muhammad itu adalah utusan Allah.
0: Selesai hari ini kamu bisa.

begitu. Jadi kalau kalian dapat prestasi atau kalian dapat sesuatu yang membanggakan, tenang aja. Kalian dikit atau banyak kemampuan, pengalaman, dan keberuntungan kalian itu semuanya bekerja menjadi satu untuk kalian mendapatkan prestasi tersebut, untuk kalian mendapatkan keinginan tersebut begitu. Dan Susan A. Imes menyarankan orang-orang dengan impostor syndrome untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kesuksesan dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, alih-alih menghabiskan 10 jam mengerjakan tugas, mereka bisa memotong 2 jam dari berfokus pada hal yang sama. Semakin lama orang menghadapi pekerjaan, makin berkembang kecenderungan perfeksionis dan pikiran-pikiran takhayul semacam pekerjaan saya belum cukup sempurna dan mesti diperbaiki lagi. Cara lainnya, sodorkan draft pekerjaan yang sedang ditangani kepada teman untuk dikomentari. Ini akan menghindari potensi justifikasi pemikiran negatif yang membaca di kepala para penderita impostor syndrome. Yang intinya adalah kalian harus ngomong, kalian harus cari bantuan keluar. Karena kalau kalian menyelesaikannya sendiri dari dalam, bisa, mungkin bisa menjadi solusi seperti itu. Tapi itu bisa jadi bumerang buat kalian, dan kalian bisa menjadi lebih depresi karena tidak menemukan jawabannya dalam diri kalian, dan kalian mungkin harus pergi keluar untuk mencari bantuan orang lain. Kepada teman it's okay, kepada teman, kepada siapapun yang ada atau yang dekat dengan kalian begitu. Dan berhubung kalian sedang menonton, kok menonton sih? Kalian sedang mendengarkan Mental Mantul, kalian bisa langsung curhatkan apa saja atau kalian bisa langsung konsultasikan apa saja. Yang walaupun bukan impostor syndrome atau walaupun bukan impostor yang berada di Among Us, it's okay, kalian bisa langsung konsultasikan kepada saya di sosial medianya inspiradio.id begitu. Nah, banyak banget anak-anak yang sebenarnya pengen konsultasi ke seseorang seperti itu ya, karena konsultasi ke seseorang memang butuh waktu untuk mengenal lebih dalam begitu, karena nggak mudah untuk konsultasi kepada seorang, saya ngerti itu. Makanya saya selalu hadir di setiap Selasa untuk menemani kalian bahwa kalian juga harus bisa kenal saya lebih dekat dan bisa untuk meluapkan semua apa yang ingin kalian konsultasikan seperti itu. Gak perlu takut atau gak perlu rahasianya bocor. Karena memang di dalam kaidah kesehatan mental itu tidak boleh mengharuskan orang untuk menguak aibnya begitu. Yang artinya adalah kalau kalian misalkan punya sesuatu yang ingin dikonsultasikan atau dicurhatkan, kalian bisa merubah nama kalian, kalian bisa menyembunyikan nama kalian, dan it's safe with me gitu. Rahasiamu akan aman sama saya begitu. Dan sebenarnya impostor syndrome atau gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang lain itu sebenarnya bukan aib yang harus ditutupi begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang memang harus dibicarakan kepada seseorang yang

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: sepak bola. Aku cita-cita menjadi polisi.
1: Aku pasti bisa.
2: Aku pasti bisa.
3: Aku pasti bisa.
4: Aku pasti bisa.
1: Aku pasti bisa.

Katon, Lilo, Ari dan Adi, mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka Kla Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung Selekta. Karya Katon dan Lilo dibawakan

0: Wah, sebelum pedang mati. Ya mati.
1: Oh, benar ini
0: mati.
2: Bayi sih aja petek, gua periksa ket loh kami ini anda semua. Tak betul clean kita. Wah, bagus. Bagus,
1: Pak Ming mohon deh.
2: Pak
1: Ming.
3: Ya batik cep.
1: Ah, tujuh lah pakai nanti.
3: Pak, itu jadi ngeram loh Pak.
2: Pak sih. Pak, bagus guru. Bagus guru.
3: Ayo mana? Om.
0: Tengah ayo. Tekon deh.
3: Sehingga ngoram loh.
0: Tekon pak.
4: Saya RJ Indah Uhu.
5: Hai, saya RJ Rizky.
6: Saya RJ Nanda.
7: Saya RJ Andir.
8: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
9: Saya RJ Lia.
10: Saya RJ Blind.
11: Hai, saya RJ Sefa.
12: Saya RJ Sef.
13: Saya RJ Jul.
14: Saya RJ Sacam.
15: Saya RJ Ica.
16: Saya Rizky Hafidzah.
17: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
12: hanya di
11: Inspiradio.
12: Inspirasi.

bagikan datang, walau sang bulan malas untuk pulang. Di bangku terminal, benakmu bertandang, gelisah seorang merasa terbuang. Sedetik ingatnya, seribu angannya, dambakan malam terus berbintang.

Kau dilatih, kusam kau dekap, dengan muak kau lelap. Pagi yang hingar, dengan sadar, engkau gentar.

dengarlah Tuhan apa yang dibisikkan, berandal malam di bangku terminal.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Gue Mila. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. Umur gue 16 tahun. Gue hidup sama nyokap dan ketiga adik gue di rumah kontrakan. Bokap gue udah meninggal sejak 5 tahun lalu. Sejak saat itu, kehidupan ekonomi keluarga gue sulit banget. Gue harus keliling jualan kue setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Makanya, gak jarang gue sering telat sampai sekolah. Habis mau gimana lagi? Penghasilan nyokap gue yang kerja banting tulang jadi tukang cuci gak cukup menuhin kebutuhan hidup gue dan adik-adik gue. Sebagai seorang anak, gue pengen sedikit ngeringanin beban nyokap gue. Setiap pulang sekolah, gue juga pergi ngamen di bus-bus dan kereta api bareng Dara, Rendra, dan Alex, ketiga sahabat terbaik gue. Hidup ini keras, guys, tapi bukan berarti kita harus jadi keras. Kita hanya perlu lebih kuat untuk bisa ngelewatin semuanya.
1: Ngapain tuh gitar lu lulus-lulus gitu, Sindra? Mendingan lu lulus-lulus gue nih yang udah jelas bisa ngerasain.
2: Eh, La, gini-gini nih, gitar teman setia dalam hidup gue. Nemenin gue dikala suka maupun duka, dikala panas maupun hujan, dikala lapar maupun kenyang, dikala deh pokoknya. Kecuali ini gitar ada yang nyolong.
1: Mana ada yang mau nyolong gitar butut kayak gitar lu, Ndra? Gak ada bagus-bagus sih amat, keles. Udah tambalan sana sini, sekali kepentok juga langsung penyok.
2: Apa lu bilang? Gitar butut? Eh, gini-gini nih, gitar barang antik tahu. Kalau ada yang mau ratusan miliar juga gak akan gue kasih.
1: Ah ya jelas banget bakalan lo kasih. Mana ada orang yang mau beli gitar butut kayak gitar lo, Ndra? Rugi kelas.
3: Udah, meskipun tuh gitar butut mil, tapi masih lumayan lah buat si Rendra Mejeng.
1: Mejeng? Iya juga ya, Raya. Si Rendra kan suka begaya di depan pantilan si Adi Prapatan sana tuh, ngegodein nenek-nenek.
2: Setelah apa kata lo aja dah, dasar nenek-nenek. Eh, tuh anak udah datang tuh.
1: Iya, gue udah liat keles.
2: Syukur deh, biasanya kan kalau udah nenek-nenek, matanya mulai rabun. Iya gak, Ra?
1: Sialan lu, ntar gue panggilin nenek Nelly, baru tau rasa lu.
4: Ada apa sih nih? Kok ramai banget?
2: Biasa, Alex, ada nenek-nenek lagi ngomel.
4: Mana nenek-neneknya? Kok gue gak liat sih?
2: Itu tuh, yang pakai baju hijau. Persis banget kan kayak nenek-nenek.
1: Awas lu ya, ntar kualat baru tau rasa lu pada. Udah jangan pada ngomongin nenek-nenek, ntar koran beritanya penuh sama nenek-nenek yang pada mati kesel lagi. Udah sana ganti baju dulu sana, Lex.
4: Oke, Oma.
1: Kalan lu.
2: Lex, motor lu taruh di mana?
5: Baju di pinggir yang di atas.
2: Oh.

0: Cuy, udah yuk. Gue udah siap nih.
1: Yuk, hei, yuk. Udah panas kan? Juga baru siang. Eh, itu mobilnya tuh. Naik yuk.
0: Ayo.

Selamat siang Bapak Ibu, Om Tante, seluruh-seluruh sebangsa dan setanah air. Di sini izinkanlah Inyong membawakan satu buah lagu yang mudah-mudahan enak didengar. Lagu ini berjudul Aku Pasti Bisa.

0: Akhirnya dengan berakhirnya lagu yang kami bawakan, saya sudahlah kami menemani Bapak Ibu Om Tante dan saudara-saudari sekaligus pada siang hari ini.
1: Kami mengharapkan keikhlasan Bapak Ibu Om Tante dan para penumpang sekalian untuk memberikan satu lembar gocengan atau jebanan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu Om Tante dan para penumpang berikan dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2: Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.

0: Wah, kayaknya gak keburu kita kalau mau nyari sesuap nasi di kereta. Soalnya udah sore banget, cuy.
1: Lagian siapa yang mau nyari sesuap nasi di sana? Gue sih ogah, kagak kenyang. Cuma ngotorin gigi doang, keles.
0: Ya, kalau sesuap nasinya sesendok semen gak masalah deh, cuy. Lumayan kan, daripada gak ada.
2: Sesendok semen, Dra. Itu mulut apa kantong kresek?

0: Kapan lu mau belajar main biola, Ra? Katanya mau belajar.
1: Ya, lo ada waktunya kapan, Lex? Gue sih siap aja.
0: Kalau ntar malam gimana? Biar gue sama Rendra yang datang ke rumah lo.
1: Oke, bisa kok.
0: Oke, sip kalau gitu. Sampai ketemu ntar malam ya. Gue duluan, cuy.
2: Hati-hati, cuy.
3: Hati-hati, cuy.

0: Gue Dara Kalista. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Umur gue 15 tahun. Gue tinggal sama bokap dan kedua adik gue yang masih kecil-kecil. Nyokap gue udah meninggal 1 tahun lalu. Sedangkan bokap gue jarang pulang dan gak peduli sama gue dan kedua adik-adik gue. Kalau toh pulang, bokap cuma marah-marah dan mukulin gue sama adik-adik gue. Jujur, gue stres. Harus ngadepin hidup yang sebegini sulitnya. Untuk menuhin kebutuhan hidup gue dan adik-adik gue kerja jadi tukang cuci baju tetangga-tetangga gue. Setiap pulang sekolah, gue juga pergi ngamen sama Mila, Alex, dan Rendra, ketiga sahabat terbaik gue. Yang gue tahu, sesulit apapun hidup, gue gak boleh menyerah. Gue harus buktiin, gue gak akan kalah sama nasib. Demi kedua adik-adik gue dan demi masa depan gue.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk Lex. Gue lagi goreng tempe nih buat makan malam.
1: Pantes. Baunya enak banget, Ra.
2: Kalo lo sendiri aja, Lex. Lo gak sama Rendra?
1: Enggak, Ra. Tadi gue ketemu dia. Terus dia bilang dia disuruh jaga warnet gantiin Bang Mamat malam ini.
2: Oh, kalau gitu gue ke belakang dulu ya. Ntar tempe gue gosong. Kalau lo mau minum, ambil aja tuh di teko di atas meja.
1: Oke, gampang, Ra.
3: Hai, Kalek.
1: Hai, Lala. Lala makin lucu aja deh. Lagi main puzzle ya?
3: Iya nih, Kak.
1: Kak Alex boleh ikutan gak?
3: Boleh, Kak.
1: Wah, puzzle-nya gambar Hello Kitty. Lucu banget sih.
3: Iya dong, Kak Dara yang beliin buat Lala.
4: Ya Tuhan, sangat menyedihkan sekali. Anak sekecil ini sudah harus kehilangan ibunya.
2: Lala, udahan dulu ya mainnya. Kita makan dulu.
3: Iya, Kak. Kalek, kita makan yuk.
1: Iya, Lala makan dulu deh biar kenyang.
2: Ayo, Lala cuci tangan dulu yuk.
3: Kalek juga.
2: Iya, Lex.
1: Gue udah makan tadi, Ra.
2: Ayo, Alex, please.
1: Iya deh. Yuk, Lala, kita cuci tangan dulu.
2: Gue beres-beres bekas makannya dulu ya, Lex.
1: Oh, silakan.

0: Andra, butuh bantuan gue gak nih?
1: Ah, gaya lo. Enak kan kak masakan Kak Dara?
0: Wah, enak dong, enak banget.
1: Ah,
0: Lala ngantuk ya?
1: Iya nih kak. Kalau ngantuk, tidur aja sayang. Iya nih kak, aku bobo dulu ya.
2: Iya sayang, bobo sama Kak Yara dulu ya.
3: Tunggu bentar lagi ya, Lex. Sampai Lala pulas dulu, baru kita mulai belajarnya.
0: Sip deh. Bokap lo masih belum pulang juga, Ra?
3: Ah, bokap sih nggak tentu pulangnya, Lex. Tergantung kapan maunya dia pulang. Eh, kita mulai aja yuk belajarnya. Tapi enak di teras depan aja, biar nggak gerah.
0: Oh, oke yuk.

0: Lex, lo cepetan pergi Lex. Itu bokap gue dateng.
1: Tapi Ra,
0: udah Lex, sampai ketatian. Pokoknya lo pulang sekarang.
1: Ya Tuhan, apa gue harus ninggalin ini cewek? Kayaknya bokapnya keliatan lagi mabok.
0: Ayolah Lex, please, gue mohon.
2: Oke, tapi lo jaga diri ya Ra.

0: Oh, jadi ini yang kamu lakuin tiap malam?
1: Pacaran. Gua laki-laki ke rumah. Berdua-duaan. Mau jadi perempuan gak bener ya kamu?
2: Ampun ya, dia cuma temen Dara. Dara cuma belajar main biola doang kok ya.
1: Alah, alasan aja kamu. Emang ayah gak tahu apa? Tiap pulang sekolah kamu gak pernah langsung pulang. Peliharaan dulu. Kayak perempuan gak bener aja. Mau jadi apa kamu? Dasar anak gak tahu diri.
2: Ya Tuhan, apa laki-laki ini gak tahu kalau setiap pulang sekolah aku harus cari uang buat biaya hidup aku dan adik-adikku. Bisa-bisa aja dia ngomong-ngomong kayak gitu. Ya Allah, untuk apa laki-laki ini pulang kalau cuma untuk marah-marah, mukulin anaknya, terus setelah itu pergi gitu aja.
3: Kakak, Kak Dara gak apa-apa kan kak?
4: Loh, kok kalian keluar sih? Bobo lagi sana. Kak Dara gak apa-apa kok. Yuk, Yara sama Lala bobo lagi. Kak Dara temenin. Kak Dara juga udah ngantuk nih.
3: Kak Dara bohong. Kakak habis nangis kan? Mata kakak merah. Ayah mukulin kakak lagi ya?
4: Ayah gak tahu. Padahal setiap pulang sekolah, kakak cari uang buat kita makan.
3: Ayah cuma lagi capek aja kok sayang. Udah yuk, kita masuk kamar. Kakak ngantuk nih.
5: Ayah mana kak?
3: Ayah udah pergi lagi sayang.
5: Kenapa sih kak? Kok ayah jahat banget sama kita? Gak kayak ayahnya Fitri yang baik sama anaknya. Lala pengen deh punya ayah kayak ayahnya Fitri.
3: Lala berdoa aja ya sayang. Minta sama Allah. Semoga ayah bisa jadi ayah yang baik dan sayang sama anak-anaknya. Sekarang Yara sama Lala bobo ya.
2: Siapa ya? Apa ayah balik lagi?
3: Alex, ngapain lo kesini lagi?
6: Sorry Ra, gue udah ganggu lo larut malam gini. Gue khawatir. Gue cuma mau pastiin kalau lu baik-baik aja. Jadi gue ngeliat bokap lu lewat di depan gardu. Terus gue mutusin buat balik lihat lu.
3: Ya ampun Lex, ya gue baik-baik aja lah. Dia bokap gue Lex, bokap gue.
6: Tapi bokap lu mabuk Ra. Dan orang mabuk itu bisa melakukan hal-hal di luar kesadarannya kan. Itu yang bikin gue khawatir sama lu Ra.
3: Oke, sekarang lo udah lihat. Gue gak apa-apa kan? Gue baik-baik aja. Dan sekarang mendingan lo pergi. Thanks buat perhatian lo.
6: Tunggu, Ra. Gue mohon. Lo mau terima ini?
3: Handphone? Buat apa lo ngasih gue handphone?
6: Biar gue gampang hubungin lo, Ra. Jujur, gue gak tenang.
3: Enggak, Lex. Gue gak mau. Udahlah, mendingan sekarang lo pergi. Gue takut ntar bokap gue datang lagi.
6: Gue gak bakalan pergi sebelum lo mau terima handphone ini, Ra. Gue bakalan tetap nunggu di depan rumah lo.
3: Ya Allah, lo kenapa sih, Lex? Nyebelin banget tau gak sih? Oke, gue terima tuh handphone. Tapi gue cuma minjem. Besok bakal gue balikin.
6: Nah, gitu dong. Kan enak.
3: Yaudah sana, pergi lo.
6: Oke deh, sampai ketemu besok ya.
3: Eh Lex, makasih banyak ya. Lo hati-hati di jalan.
6: Oke guys.

0: SMS dari Alex.
1: Gue udah nunggu di depan gang. Kita berangkat sekolah bareng.
0: Loh, Alex? Ngapain lo?
2: Ya jemput lu lah. Udah lama banget. Mana SMS gue gak dibalas lagi.
0: Oh, sorry Lex. Tadi gue lagi buru-buru bikin sarapan sama makan siang buat adik-adik gue. Gue jadi lupa mau balas SMS lo. Motor lo mana, Lex?
2: Gue gak bawa motor. Gue bawa mobil. Udah ada Rendra sama Mila yang nunggu di sana.
0: Oh, ada Rendra. Mau kemana dia? Mau ikutan sekolah lagi?
3: Dia cuma mau belajar nyetir mobil aja. Gue udah rencana buat bolos hari ini.
0: Oh, pantas lu bawa mobil. Rame dong nih jadinya. Oh ya, gue mau balikin HP lu, Lex.
3: Udahlah, buat lu aja, Ra.
0: Tapi, Lex,
2: kalau lu gak mau, lu buang aja, Ra. Itu kan udah gue kasih ke lu. Gue gak mau ngambil lagi.
0: Bener-bener ya lo. Masih, tapi maksa.
2: Kalau gak gitu, lu kan gak bakal mau terima.
0: Dasar lo. Hai, Ra. Hai, Mil. Ceria amat lo kayak orang abis menang lotre.
4: Allah, seneng dong. Kemarin sore nyokap gue tuh abis menang undian berhadiah. Dari deterjen anti noda, baju kinclong, clong, clong. 5 juta, Ra. Lumayan kan buat modal usaha. Hehehe.
0: Wah, beneran nih. Syukur deh. Berarti tebakan gue bener kan? Lotre sama undian kan gak jauh beda.
2: Hai, Gar. Ngerumpi aja pada lo. Cepetan ayo, pada naik mobil.
4: Iya, lupa. Ayo. Mobil baru nih, Lex. Perasaan waktu itu mobil lu bukan yang ini deh.
2: Nggak baru sih. Cuma jarang gue pakai aja.
4: Emang mobil lu udah berapa sih? Bagi-bagi gue apa satu?
2: Mau tahu aja, apa mau tahu banget?
4: Ih, centil amat sih lu.
5: Kok kesalahan sama Alex, gue yang dianiaya sih?
4: Abis kalau gue aniaya Alex, ntar gue diturunin di tengah jalan. Kalau ntar ada yang nyulik gue gimana? Kalau tiba-tiba ada pangeran yang kesemsem sama gue karena ngeliat gue pada pandangan pertama, terus dia mau ngelamar gue, padahal kan sekarang gue masih sekolah. Gimana dong, gue benar-benar gak bisa ngebayangin deh.
5: Udah pagi masih mimpi aja lo.
2: Kalian udah pada sarapan belum, guys?
6: Belum, belum.
4: Lah, bukannya tadi pagi lu bilang katanya lu udah sarapan lontong sayurnya Bu Kokom, Dra?
6: Ah, iya ya. Kapan gue bilang kayak gitu? Lu salah dengar kali, Mil. Lu kan udah agak budi.
2: Kalian berdua tuh ya, Gak dimana, kerjanya berantem mulu. Lagian siapa yang mau beliin sarapan? Gue cuma mau nanya doang kok. Udah sampai nih, ntar siang kalian berdua gue jemput ya. Jangan lupa.
4: Oke, okay. Thanks ya, Alex.

0: Gue Alexander Virgon. Gue sering dipanggil Alex sama teman-teman gue. Gue anak tunggal dan gue terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kaya raya. Bahkan hidup gue berlimpah dengan kekayaan dan kemewahan. Tapi semua itu gak bisa membuat gue ngerasa bahagia. Nyokap dan bokap gue terlalu sibuk dengan bisnisnya, dan sampai sekarang pun gue kekurangan perhatian dan kasih sayang mereka. Kalau aja gue bisa beli perhatian dan kasih sayang dengan harta gue yang gue punya, gue bakal beli sebanyak-banyaknya perhatian dan kasih sayang orang tua gue. Dulu gue pernah ngerasa hidup gue benar-benar hampa, dan sampai akhirnya gue ketemu dengan Rendra, Mila, dan Dara, ketiga sahabat gue yang membuat hidup gue lebih berarti. Latar belakang hidup mereka berbeda dengan gue. Mereka berasal dari keluarga miskin, tapi gue lihat kebahagiaan di mata mereka. Sampai akhirnya anak pengusaha terkenal kayak gue mutusin untuk ikut ngamen naik turun mobil umum bareng mereka, demi untuk mencari sebuah kebahagiaan yang gak pernah gue dapat dengan semua kekayaan yang gue punya. Malam itu gue pulang agak larut malam dari rumah Dara. Gue habis ngajarin dia main biola. Seperti biasa, gue pulang dengan keadaan rumah yang benar-benar sepi. Kesunyian yang terasa membunuh gue. Pas gue mau naik tangga kamar gue dengar pintu depan dibanting dengan kerasnya. Ternyata bokap gue datang. Enggak lama kemudian, gue dengar suara pintu dibuka dan suara nyokap gue marah-marah.
1: Jadi ini yang papa lakuin di belakang mama selama ini? Bilangnya sibuk, gak taunya papa selingkuh.
2: Gimana papa gak selingkuh? Kalau mama aja gak pernah punya waktu di rumah buat papa. Seharusnya mama mikir dong, ma. Wajar kan kalau papa selingkuh? Jadinya mama jangan nyari papa aja dong.
1: Oh, jadi menurut papa selingkuh itu wajar? Mama sering keluar rumah kan karena sibuk cari uang buat Alex, pa. Bukan sibuk selingkuh kayak papa.
2: Papa gak pernah suruh mama cari uang. Papa bisa memenuhi kebutuhan mama dan Alex. Jadi emang mama aja yang gak becus jadi istri. Kerjanya keluyuran sana sini. Bukan ngurus anak dan suami, malah keganjenan.
1: Papa yang ganjen, kerjaannya selingkuh. Papa pikir mama betah di rumah kalau papa jarang pulang. Sekalinya pulang larut malam, besoknya udah pergi lagi. Dari awal papa pasti udah selingkuh kan, makanya jarang pulang. Pokoknya mama minta cerai.
2: Oke, kalau memang mama minta cerai, papa akan urus secepatnya perceraian kita.
1: Papa benar-benar jahat.

0: Gue Rendra Alfian. Teman-teman gue biasa manggil gue Rendra. Umur gue 17 tahun. Seharusnya gue sekarang udah duduk di kelas 2 SMA, sekelas dengan Alex, sahabat gue dari SD. Sebenarnya bukan karena gak ada biaya gue gak ngelanjutin sekolah, tapi karena gue gak mau sekolah dengan biaya nyokap gue melacur. Ya, nyokap gue pelacur. Dan itu baru gue tahu setelah gue umur 15 tahun. Rasanya sakit banget pas gue tahu semua keadaan itu. Apalagi pas gue tahu kalau gue terlahir karena pekerjaan nyokap gue itu. Dari kecil, nyokap gue memang selalu bilang kalau bokap gue udah meninggal. Tapi pas gue tahu apa pekerjaan nyokap gue yang sebenarnya, gue berusaha nyari-nyari informasi tentang siapa bokap gue yang sebenarnya. Dan fakta bahwa gue terlahir dengan ketidakjelasan siapa bokap gue benar-benar ngebuat gue minder dan gak percaya diri. Tapi berkat sahabat-sahabat terbaik gue, Alex, Mila, dan Dara, gue bisa kembali menerima semua takdir yang udah Tuhan tentuin buat gue. Gue gak benci sama nyokap gue, karena biar gimana pun juga, dia adalah ibu yang udah ngelahirin dan ngebesarin gue dengan susah payah. Yang gue benci adalah pekerjaannya. Gue udah nyuruh nyokap buat berhenti, tapi hutang-hutang nyokap gue yang banyak sama pemilik tempatnya kerja ngebuat nyokap gue gak bisa berhenti begitu aja. Hati gue sakit kalau harus mikirin semua itu. Makanya gue bertekad buat nyari duit sebanyak-banyaknya untuk melepasin nyokap gue dari lumpur kehinaan itu.
1: Lu gak bisa terus terpuruk kayak gini, Indra. Lu harus bangkit. Buktiin sama dunia kalau siapapun lu, gimana pun lu, lu tetap Rendra yang tegar dan kuat. Semuanya memang gak mudah, tapi lu harus berusaha.
2: Iya, Indra. Hidup adalah sebuah perjuangan, dan lu gak boleh nyerah sama nasib. Hidup lu masih panjang. Bangkit, Indra. Kita bakalan selalu ada buat lu.
3: Thanks, guys. Kalian emang sahabat terbaik gue. Dan gue akan selalu berusaha.

0: kenapa sih, Lex? Kok kelihatannya dari tadi lo murung banget?
1: Hah? Siapa? Siapa yang murung? Gue baik-baik aja kali.
2: Iya, Lex. Gue juga ngerasa gitu kok. Lo lagi ada masalah ya?
1: Enggak, Miel. Mungkin itu cuma perasaan lo berdua aja kali.
3: Woi, sini dong! Ngapain sih lo disitu pada ngocok dengan ngajak-ngajak gue?
2: Ngapain sih lo, Dra? Teriak-teriak udah kayak orang bener.
3: Lagian lo pada ngomongin apa sih, Miel? Serius amat?
2: Si Alek tuh ngajakin kita kesini, tapi dia kayak kucing mau beranak. Diem, bae.
4: Eh, kucingnya siapa yang mau beranak, Miel?
2: Ih, nyebelin banget sih lo, Dra.
4: Lagian sih lo, pakai bawa-bawa kucing mau beranak. Kalau si Alek sih, paling-paling kebelet boker. Ya nggak, Lex?
1: Kayaknya pengalaman pribadi tuh, Dra.
4: Ya, ketahuan deh.
0: Yaudah yuk, kita adik aja, Lex. Ingat lo kayak gini, gue jadi nggak semangat buat main.

0: Sebenarnya lo kenapa sih, Lex? Kalau emang lo ada masalah, cerita dong sama kita. Kita ini kan sahabat.
1: Jadinya gue pikir gue bisa ngelupain semua masalah gue dengan ngajak kalian hangout ke Timezone. Tapi ternyata gue gak bisa ngelupain masalah gue gitu aja, guys. Tadinya gue berpikir untuk ngeceritain ini ke kalian, karena gue mau nambah beban hidup kalian dengan masalah-masalah gue. Seperti yang tadi lo bilang, Ra, kita sahabat, gak ada yang bisa gue sembunyiin dari kalian. Ini masalah ortu gue, guys. Mereka mau cerai.
0: Ya Tuhan, Lex, masalah seberat ini mau lo simpan sendiri, gak mau lo kasih tahu ke kita.
1: Sorry, Mil, tapi lo sekarang udah tahu kan?
0: Mereka udah bener-bener fix mau cerai, Lex.
1: Iya, Ra, besok udah mulai proses persidangan.
0: Ya Tuhan, Lex, yang kuat ya. Kita emang gak bisa bantu apa-apa, tapi kapanpun lo butuh, kita akan selalu ada buat lo.
2: Iya, Lex, kita sahabat. Lo jangan pernah ngerasa sendiri, ada kita.
3: Lo harus tegar, Lex. Ini semua pasti berat, tapi gue mohon, lo jangan sampai down.
1: Thanks, guys. Kalian emang sahabat terbaik gue. Gue gak tahu gimana jadinya hidup gue tanpa kalian.

0: Udah satu minggu Alex gak muncul, Ndra. Apa lo udah dapet info soal dia?
1: Belum, Ra. Gue udah datengin rumahnya, tapi kata Pak Hartono satpam rumahnya, Alex akhir-akhir ini emang jarang pulang dan sering gak kelihatan.
0: Mudah-mudahan dia cuma lagi butuh waktu buat tenangin diri, Ra. Lo kan tahu masalah yang dihadapinya itu berat banget. Kita berdoa aja, mudah-mudahan dia baik-baik aja. Ya mudah-mudahan, Mil.
1: Gue gak bakalan berhenti nyari info tentang dia sampai gue bisa nemuin dia dan minta penjelasan tentang menghilangnya dia. Sekarang mendingan kita berangkat nyari duit, ntar keburu sore.

0: Sekarang udah hampir 1 bulan Alex gak kelihatan ya. Gue gak mendengar rasa kehilangan.
1: Bukan cuma lu, Ra. Gue sama Rendra juga gitu. Rendra udah berusaha nyari, tapi Alex belum juga ditemuin.
2: Gue juga udah datang ke sekolahannya. Teman-temannya juga bilang udah hampir 1 bulan Alex gak masuk.
0: Ya Allah, kemana sih sebenarnya Alex?
3: Ra, ntar malam kita ke warnet yuk. Kita kan belum ngerjain tugas IPS dari Pak Basuki.
4: Oh iya ya, Mil. Hampir aja gue lupa. Oke deh, lo gitu. Bada Isya kita ketemuan di warung yang Pak Juju ya.
3: Oke deh, sip.
2: Eh, gue ikut ya. Sekalian gue mau nyari angin.
3: Angin kok dicari? Masuk angin baru nyaho lo.
2: Eh, kok lo doain yang buruk-buruk mulu sih, Mil? Sentimen banget kayaknya lo sama gue.
3: Marah, ngambek. Marah aja.
4: Udah-udah, lu berdua berantem mulu. Udah kayak anjing sama kucing aja.
3: Iya tuh, Ra. Rendra kan anjingnya.
2: Kurang ajar lo ya. Gue gigit baru tahu rasa lo.
3: Itak!

0: Ya, warnetnya Bang Mamat tutup, Ra. Terpaksa deh kita ke warnet yang di pinggir jalan gede. Untung aja ada Rendra.
1: Tuh kan, kehadiran gue ada untungnya juga.
2: Ah, lu Mandra, baru dipuji sedikit aja, narsisnya udah selang. Mila, itu kan Alex.

0: kemana aja sih lu, Lex? Kenapa tiba-tiba lu menghilang?
1: Ya ampun, Lex, lu kurus banget. Alex, mata lu kok merah? Badan lu juga kurus. Muka lu pucat. Lu sakit ya?
2: Kalian sabar dulu dong. Jangan bikin Alex jadi bingung gini. Lex, lu kenapa tiba-tiba menghilang dan ngejauh dari kita?
3: Sorry guys, gue cuma gak mau ngebebanin kalian.
1: Alex, bisa-bisanya berpikiran kayak gitu.
2: Tenang, Ra, tenang. Alex punya hak buat tentuin hidupnya sendiri.
1: Tunggu, Ra, tunggu. Lengan lo kenapa, Alex? Kok banyak bekas? Bekas ya Tuhan? Lo ngedrak ya? Lo make?
3: Sorry guys, gue gak kuat.
0: Ya Tuhan, Lex, gue bener-bener sedih banget.
2: Lex, gue gak akan menghakimi lo atas semua ini. Lo udah dewasa, dan lo tahu mana yang baik dan mana yang gak baik. Gue cuma mau lo balik lagi sama kita. Gimana kondisi lo saat ini, lo tetap sahabat kita.
3: Gue malu, Ndra, gue malu. Gue udah kalah, gue udah jatuh terlalu jauh, dan gak mudah buat gue lepas dari semua ini.
2: Gue tahu semua itu gak mudah. Yang terpenting, lo mau coba berubah, dan sampai kapanpun kita akan tetap selalu ada buat lo.
1: Iya, Lex, kita akan selalu ada buat lo. Ingat, Lex, kita sahabat dan akan terus jadi sahabat sampai kapanpun.
3: Thanks guys, gue coba akan berubah. Mudah-mudahan gue bisa.
4: Lo pasti bisa, Lex. Pasti bisa. Gue yakin itu. Ya,

0: biar kemungkinan.
1: Alhamdulillah Min, sekarang Alex udah lumayan bisa ngejuin obat obatan itu. Badannya juga udah lumayan berisi dan gak lagi kelihatan pucet.
2: Iya, syukurlah Ra. Gue shock banget pas pertama tahu semuanya.
1: Pasti Mil, gue aja ngerasa terpukul banget pas pertama tahu. Alex sahabat kita Mil, dan buat gue dia udah jadi bagian terpenting dalam hidup gue. Berkat Alex, sekarang gue udah mulai lancar main biola Mil. Gue udah bisa beberapa lagu yang lumayan susah.
2: Wah, hebat banget lo. Selamat ya. Kalau kata Alex, lo memang berbakat, Ra. Dan mudah-mudahan lo jadi semakin lancar main biolanya.
3: Permisi, Neng. Apa benar ini rumahnya Mila Dewi?
2: Benar, Pak. Ada apa ya?
3: Oh, ini ada surat buat Mila Dewi.
2: Oh, makasih ya, Pak.
3: Sama-sama. Mari, Neng.
2: Mari, Pak.
4: Sadar, Mil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Heh, anak aja lu. Lu pikir gua kesurupan apa?
4: Habis lu kenapa dong? Kok jin kelakan ke topeng monyet gitu?
2: Anak aja lu samain gua sama monyet. Ini loh, Ra, novel gue terpilih menjadi novel terbaik dan bakal terbit bulan depan, Ra. Ini tuh langkah awal buat gue menjadi seorang penulis terkenal, Ra. Lu doain gue ya, dan jangan lupa beli novel gue sebanyak-banyaknya.
4: OMG, Mila. Gue seneng banget dengernya.
2: Tai siara, gue seneng banget, asik

0: Aku yang lebih berhak urus Alex. Aku lebih becus daripada kamu.
1: Enak aja kamu ngomong. Jelas-jelas aku ini ibunya. Tentu aku yang lebih berhak urus Alex. Lagi pula kamu bukan papa yang baik buat Alex. Kerjanya keluyuran, main perempuan. Mana bisa kamu ngurus anak?
0: Kamu ngaca dong. Kamu aja kerjanya keluyuran, sosok mau ngurus anak.
1: Pokoknya Alex harus tinggal sama aku. Biar gak ketularan sifat buruknya kamu.
0: Enggak. Pokoknya Alex harus tinggal sama aku. Biar ada yang merhatiin. Daripada sama kamu, Alex yang ada sering kamu tinggal-tinggal.
2: Berhenti. Alex capek, Ma. Alex capek, Pa. Tiap hari dengar kalian bertengkar terus. Alex udah gak kuat.
3: Alex, Mama cuma mau kamu tinggal sama Mama, sayang.
0: Jangan, Alex. Kamu lebih baik tinggal sama Papa. Nanti apa yang kamu minta, pasti Papa kasih. Kamu minta apa? BMW terbaru, mobil balap paling mahal dan canggih, pasti akan Papa kasih.
2: Stop! Alex capek, Pa. Ma,

0: Gimana, Ndra? Lo udah ngelamar kerjaan belum?
1: Udah, Mil. Tinggal nunggu panggilan aja nih. Siapa tau aja nih yang kecantol.
2: Amin. Eh, itu bukannya mobilnya Alex ya? Tumben dia ada di basecamp. Masya Allah, Alex. Alex, kenapa, Ndra? Alex, kenapa?
1: Kayaknya dia overdosis, Dara. Ayo cepet naik ke mobil. Kita harus cepet bawa dia ke rumah sakit.
0: Ya Tuhan, Alex.
2: Alex, bangun, Lex. Bangun, jangan tinggalin gue, Lex.

0: Rendra, gimana keadaan Alex, Rendra?
1: Belum tahu, Tante. Dokter masih berusaha.
0: Ini semua memang salah Tante. Salah Tante. Ya Tuhan, selamatkanlah putraku.
2: Airin, gimana keadaan Alex?
0: Belum tahu, Mas. Dokter belum kasih kabar.
3: Ya Tuhan, selamatkan Alex ya Tuhan. Jangan ambil dia dari kami. Darah mohon ya Tuhan.
4: Ya Tuhan, kuatkan Alex ya Tuhan. Tolong dia.
5: Keluarga Mas Alex?
6: Kami orang tuanya, dokter.
7: Kami tidak dapat berbuat banyak. Jantungnya sangat lemah. Kesadarannya pun sudah hampir hilang. Namun sepertinya masih ada yang ingin ia sampaikan. Silakan Bapak dan Ibu serta kerabatnya masuk ke dalam.
0: Alex, Mio, Alex.
8: Tenang, lu harus tenang, Ra.
0: Alex, maafin Mama, sayang. Maafin Mama.
2: Alex, maafin Papa juga ya, sayang. Gara-gara Papa, kamu jadi begini.
9: Mama, Papa, Alex yang harusnya minta maaf. Alex sudah buat Mama sama Papa kecewa. Alex gak bisa jadi anak yang kuat.
0: Ini semua memang salah Mama dan Papa, sayang. Mama dan Papa seharusnya bisa menjadi orang tua yang baik buat kamu.
9: Alex sayang Mama dan Papa. Dara, Mila, Rendra, maafin gue ya. Gue gak bisa tegar seperti kalian. Gue terlalu pengecut sama hidup. Gue sayang kalian semua.
3: Alex, lo harus kuat, Alex. Gak mau kita sama-sama lagi. Dara sayang sama Alex.
9: Alex juga sayang Dara. Maafin Alex ya.
3: Alex, jangan tinggalin Dara, Alex.
0: Alex, jangan tinggalin Dara.

Nunggu itu lagi juga ya? Nunggu itu lagi. Sorry mbak, sorry. Salah aku keduluan masuknya cepat.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Goodbye.
1: Goodbye.
0: Performance.
1: Performance.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Menurut kita video klip yang sekali ini salah sutradara mencoba menggabungkan beberapa
1: elemen
0: di dalam cerita, habis itu visual effect, habis itu banyak hal lagi yang
2: sutradaranya
3: Rizal Mantovani. Jadi dia pengen di video klip ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada efeknya, visual efeknya juga ada, pengen ada juga ceritanya juga ada. Jadi pengen menggabungkan itu semua jadi satu masalah yang menarik.
1: Ya, biar konsepnya kurang lebih seperti cover sih.
2: Ya,
1: seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Menurut klipnya Pevita. Pevita Pierce. Lokasinya waktu itu kita
2: Gudang. Gudang itu pernah kita pakai sutradara yang sama juga di Kisah Cintaku.
0: Mas Rizal juga sih.
2: Masih Rizal juga.
0: Syutingnya enggak terlalu lama sih, standar.
1: Seharian
0: kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu ini pada intinya setelah dipadatkan lagi, artinya intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung terhadap satu orang, gitu aja. Proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya, karena lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah ada sejak tahun 2007. Jadi pas lagi pembuatan album Hari Yang Cerah, lagu itu udah ada, cuma liriknya belum lengkap waktu itu. Jadi itu memang saya waktu itu nggak dan kita juga nggak berhasil menyelesaikannya gitu, sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya, tapi juga pas itu nggak berhasil. Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang 2 tahun yang lalu, akhirnya Rian mencoba menuliskan lirik gitu. Dan setelah dicoba dinyanyikan, tidak ada masalah, habis itu jadi akhirnya jadi yang bikin lagu saya, yang nulis liriknya Rian, yang aransemen kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Musika Studios di YouTube dengan mengklik link.

0: Sebenarnya saya kesini tujuannya juga ingin memperkenalkan beberapa lagu terbaru dari saya ya, dan dari album saya yang terbaru yang mudah-mudahan insya Allah akan dirilis bulan depan, bulan Maret ya. Jadi di samping lagu-lagu lama, kami akan bawakan lagu-lagu terbaru dari saya dan mudah-mudahan kalian suka ya. Ini lagu ketiga kan? Gak ada hostnya, katanya mau di host nih. Oh, gue emang di sendiri. Oke, jadi begini, di album saya terbaru ini nanti ada saya akan kolaborasi sama dua musisi Indonesia, salah satu musisi yang terbaik di Indonesia maupun dunia ya. Yang pertama saya akan duet bersama Monita Tahalea. Yeah. Mbak Monita, please come on stage. Hey, Monita! Oke.
1: Ini pada bolos gak nih? Ada kelas gak nih? Hah?
0: Pada madol kayaknya nih. Oke, terima kasih sekali lagi buat Monita ya. Udah mau bantu support saya juga.
1: Dengan senang dan, hati kak.
0: Wah banget banget. Soalnya gue ngefans banget sama lu nih Mon.
1: Sama-sama.
0: Suaranya sangat manis. Halus, keren banget. Oke, kita langsung aja ya. Jadi duet saya sama Monita ini judulnya Sampai Usai Waktu. Terus sebenarnya ini cocok sih buat lagu buat yang kalian-kalian misalnya udah mau menuju ke pelaminan ya.
1: Yoi.
0: Lagunya pas banget sih kayaknya. Oke. Yang masih pacaran pokoknya pacarannya udah wah kayaknya udah kayak wah ini dia banget nih kayaknya. She's gonna be the one and he's gonna be the one and I'm gonna marry. Ooh yeah.
1: Harus pakai yes. Lagu ini ya.
0: Iya. Yeah. Jangan lupa kalau wedding pakai lagu ini ya. Jadi langsung mulai deh. Oke. Ready guys? This is Sampai Usai Waktu.

0: 성대로.
1: 아멘. 오케이. Terima kasih wanita, thank you banget my sister. Juga sebuah lagu duet kolaborasi saya dengan idola saya sepanjang masa nih. Orang yang keren banget, legendaris banget. Tidur, bukan faktor U, faktor KT, kurang tidur. Yeah. Oke, okay. Ini berikutnya juga. By the way, tadi suka gak lagunya?

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.